Ebara yaitu ekrubatete bara yaitu eno ngenda gikusomera bait ona asindikire ge baruha ali wakikube muntu ona asindikire ga ebaruha eine baruhe ndi kejura kuisana isana baito bikwauka na mukataito muno nawe agonza tumwelezemo amagezi ulinga kusomera.

Weta Justed ina kazina nimala kazina kamani muno dakika isaizo mkatu chalani zesa zikuja kuwa munane zehangu abwa kenta batwe sulida hano wachusa binja romo ntwe jambo mezu wa wakahindura bulikimo akatandika kulete la kwehura kuronge uvula uvoku voli mutaitene weyongira akasaizi manyeva tugirole raho abantu wali mungonzi tubarole raho no manyati omuntu ono ali mungonzi omuntu ono akuendebu omuntu bulisanga omusajja n'omukazi omukazi anyesere omusajja n'akoyiga bukoyiga manya nti omukazi akulirira ki akulirira omusajja bulisanga omusajja anyesere omukazi akoyigere manya bo manya nti omusajja kyakumukora kumutwala kagwireyo ikizemba tayisulire hana barungi bati mubyona mwina kwani mweyoleke ngonzi bano omuntu akuletera kuhura kurungi bano omuntu wokuba oli mu bantu n'ogamba nina omuntu betali bine byokwesiba bwesiba hamuntu by the talent fina baby the queen of happiness nikiza atwege kireki ya nyenkya nte kazina niya mbizu kambale kire general rapper kazina baketa my story nice lunch bye.